Ya, terima kasih untuk Hajah Nuri Haji Abdul Rahman. Terima kasih Buana Lambak Kanan dan juga Hajah Bibi. Sedapun online bersama kita di Harmon FM.

Ya, semoga minta lagu tadi terhibur anaknya bersama kami. Ya, terus kita dengarkan sebuah lagu dari kumpulan Exis, Kembalikan Hatinya, di tahun 1997.

Ya, sebuah lagu dari kumpulan Exist menghiburkan kita ya. Ya, mungkin ada di antara kita yang dalam keadaan kurang sihat ataupun baru saja mengalami kehilangan seseorang dalam hidup kita ataupun kesedihan dan sebagainya. Kita doakan semoga terus kuat menghadapi liku-liku kehidupan. Dan kita panjatkan doa semoga mereka terus berada bersama dengan kalangan-kalangan orang-orang yang soleh dan solehah ya, di sisi Allah jua. Ya, terima kasih sekali lagi terus bersama kami dan selamat menjalankan tugasan AUDA. Teruskan tugasan hidup kita. Hidup kita teruskan ya. Terutama yang bertugas di bahagian kaunter, semoga terus tabah dengan segala ujian kehidupan, dengan kerana segala yang hadir. Semoga terus dapat menjalankan tugas kita dengan lebih tabah.

Ya, Safura dan juga Oni, jangan menangis sayang, katanya. Ada satu cerita di sini yang dikirimkan oleh rakan kita Kak Ros Lambak Kanan. Katanya sedih je lagu Zuleha Mita tu nya. Kalau masa di kampung Lorong Sikunanya, lagu-lagu cousin ku yang pras menongging bercinta ni nya. Sambil diorang melingkar kuih cincin kena bagi upah. Termasuk tak Kak Ros jua tu nya. Selepas satunya berimpun duit, upahan tu kami bawa tah shopping bergunting rambut sama keriting di bandar. Siano Noi sama si Heng, adik-beradik Cina tu nya, tukang guntingnya yang handal menggunting. Sampai ni masih lagi aktif siok masa muda remaja. Kenangan nostalgia, ha, tu dia. Kak Ros Lambak Kanan memang nakal orangnya. Terima kasih Kak Ros dengan perkongsian ceritanya. Kita kembali selepas ini nanti.

Ya, sebuah lagu dari John Travolta dengan lagu Grease di tahun 1978. Ya, setiap ujian dan dugaan mengajar aku arti kehidupan yang sebenar. Pengalaman mematangkan dan mendewasakan aku tentang arti hidup. Ya Allah, Kau permudahkanlah perjalanan hamba-Mu ini. Amin. Kiriman daripada Laiha di Katobe.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Harmony FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan AUDA.
3: Ya, apa khabar Raja Masna di sebelah petang ini? Semoga sihat dan diucapkan tahniah kerana mendapat menantu ya. Semoga anaknya terus bahagia berkekalan hingga ke akhir hayat. Amin, amin ya rabbal alamin.

Itu dia Semalam Lagu daripada JJ tadi dengan lagu Rindu Bayangan. Semoga Jah Masnah terhibur hendaknya bersama kita di sebelah petang ini. Katanya sedang cuci kereta di kedai.

Ya, budi setahun segunung Intan, Ahmad Jais dan juga Kartina Dahari. Ya, Mas Sandi membawa mertua katanya, wajah Kasmah mengambil darah di klinik rimba. Semoga mama diberi kesihatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga terhibur juga dengan lagu tadi ya. Lagu di era tahun 60-an. Ya, kita tidak perlu mewah dan kaya, yang kita perlu rezeki sentiasa ada, tak pernah putus. Amin. Itu kiriman daripada Haji Awang. Terima kasih Haji Awang bersama kami. Ya, sebuah lagu dari kumpulan Aero yang minati kumpulan Aero. Niat hati tak nak berpisah. Apakan daya sudah suratan ya.

bersama dengan Bateria Sonata dengan lagu Hati Yang Luka. Membawa kita ke pukul 2.21 minit petang. Ya baik, kita kongsikan lagi status terkini kualiti udara pada hari ini Isnin 14 September 2026 setakat pada pukul 2 petang yang kita terima. Daerah Brunei Muara mencatatkan 55, itu tahap sederhana. Daerah Blight 52 juga tahap sederhana. Daerah Temburong 33 dalam tahap baik. Dan daerah Tutong 35 juga tahap baik. Wallahu a'lam bishawab.

Ya, kiriman daripada Jahbeb, katanya batu bersurat panas ketika ini. Renungan bersama, jangan pernah berfikir kalau umur itu masih muda, kerana begitu banyak umur muda mendahului yang lebih tua. Jangan pernah merasa engkau masih sihat, kerana begitu banyak orang sihat mendahului orang sakit. Ya, siap dengan pantun, anak gajah di atas batu, di celah batu tumbuhnya lalang. Tiba masanya Allah panggil pulang. Pokok rumbia, pokok bidara di tengah-tengah pokok keladi. Hidup di dunia hanya sementara, akhirat juga kekal abadi. Sentiasa bersama Harmon FM. Terima kasih Jahbeb mengantarkan pantun dan juga pesanan untuk kita semua. 2:28 minit petang.

Ya, kita doakan semoga Bunda Siti Hawa Nahar sihat. Katanya demam. Sempat untuk menjemur hati badak untuk leaking. Oh, adakah? Ya, harmoni tetap di hati katanya walau jarang ke udara.

Ya baik, terima kasih mantan 1728 dan isteri di RPN Temburong dalam perjalanan katanya untuk bekerja cuaca panas di Temburong. Hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan ada juga cukup masanya untuk saya Haja Fauzia mengundurkan diri di sebelah petang ini. InsyaAllah saya akan bersama habis kita lagi esok waktu yang sama. Kita bersama dalam segmen berpantun ria dengan tajuk bebas ya untuk esok. Ya, jaga diri, jaga kesihatan, jaga tali silaturahim. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pangeran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan antara lain menggariskan di samping menjadi medan persaingan pada tahap tertinggi, Temasya Sukan Asia turut menjadi wadah untuk memperkukuh persahabatan, memupuk semangat kesukanan serta membina saling pengertian dalam kalangan negara Asia. 6 atlet negara akan mewakili negara Brunei Darussalam ke kejohanan tersebut. Edisi kali ini, negara menyertai 2 acara sukan, wushu dan karate. Kejohanan akan diadakan dari 19 September hingga 4 Oktober. Lebih 80 penjaja menawarkan pelbagai makanan dan minuman, kraf tangan dan pakaian dalam Bazar Muhibbah Anjuran Majlis Perundingan Kampung MPK Sungai Bunga. Diadakan sehingga Khamis, bazar berlangsung di Dewan Muhibbah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Rasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penganjurannya selaras dengan usaha menghidupkan ekonomi komuniti, merancakkan keusahawanan belia serta menyokong inisiatif kerajaan dalam menggalakkan budaya membeli dan berbelanja di negara sendiri di samping menjana dana bagi MPK Sungai Bunga. Dalam usaha berterusan untuk memperkukuh sokongan terhadap rakan seliaan, Persatuan Pemedulian Sokongan Selepas Penjagaan AFSA meneruskan komitmennya dalam menyokong proses reintegrasi dan pemerkasaan melalui penganjuran program asas perniagaan keusahawanan. Program disertai oleh 12 individu di bawah skim pelepasan sementara dan rakan seliaan. Program bertujuan memberikan pendedahan dan pengetahuan asas mengenai keusahawanan serta kemahiran praktikal dalam membangunkan idea perniagaan. Sepanjang program, para peserta didedahkan kepada asas keusahawanan, motivasi untuk berniaga, jenis perniagaan, proses pendaftaran perniagaan serta penyediaan pelan perniagaan. Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh semasa program diharap dapat menjadi asas kepada para peserta untuk memulakan perniagaan kecil sekaligus meningkatkan keyakinan untuk berdikari dan menjana pendapatan. Bengkel diadakan kemarin di QLab. 2 produk kesihatan didapati dicemari dengan bahan terlarang. Dapatan tersebut hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan. Produk kesihatan berkenaan adalah Ladies Night Jamu Goyang dan Cincang Fever Caplets. Produk tersebut mengandungi bahan aktif farmasutikal yang tidak diisytiharkan dan tidak dibenarkan dalam produk kesihatan. Penjualan produk tersebut adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Ubat Penggal 285. Jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi $5,000 Brunei, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. 2 operasi kakas dijalankan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan menerusi bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Sri Begawan dan Cawangan Kuala Belait dengan menyasarkan premis perniagaan kecantikan dan kesihatan di Mukim Gadong dan 5 lokasi berasingan di sekitar Mukim Liang. Semasa operasi di Mukim Gadong, 3 orang warga negara asing diperiksa. Seorang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Sri Begawan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan bekerja menggunakan pas lawatan. Sementara operasi di 5 lokasi sekitar Mukim Liang, 20 warga negara asing dan seorang penduduk tetap diperiksa. Seorang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait bagi siasatan lanjut kerana gagal mengemukakan dokumen sah dan melakukan kesalahan tidak bekerja dengan majikan asal. Bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan Bandar Seri Begawan dan Cawangan Daerah Belait menjalankan 2 operasi usai baru-baru ini di kawasan Kampung Masin dan Lumut. Operasi bertujuan untuk menguatkuasakan dan memastikan akta pekerjaan dipatuhi oleh para majikan. Semasa operasi di Kampung Masin, pemeriksaan ke atas kegiatan bengkel membuat perabot rumah dan tempat tinggal pekerja mendapati beberapa kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan. Antaranya, membuat pemotongan gaji bertentangan dengan akta pekerjaan dan majikan gagal memberikan cuti tahunan berbayar. Sementara pemeriksaan ke atas sebuah kegiatan kedai runcit di kawasan Lumut didapati, 6 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan, antaranya tiada menyediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis, melebihi jam bekerja yang telah ditetapkan dan kesalahan syarat-syarat lesen pengambil pekerja asing. Siasatan lanjut akan dijalankan bagi kesalahan melanggar akta pekerjaan. Jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda kompaun tidak lebih daripada $1,000 bagi tiap-tiap kesalahan. Jika gagal membayar denda kompaun, majikan akan dihadapkan ke mahkamah. Bacaan indeks pencemaran udara setakat pukul 2 petang tadi, daerah Brunei dan Muara menunjukkan bacaan 55, daerah Blight 52, daerah Tutong 35 dan daerah Tempurong 33. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini dari semasa ke semasa. Bekalan air ke beberapa kawasan di daerah Blight akan mengalami tekanan air rendah atau terjejas disebabkan kerja penyucian di tangki air Agis-Agis C. Kerja penyucian akan dijalankan esok bermula pukul 8 pagi. Kawasan terlibat Kampung Sungai Liang, Kampung Agis-Agis, Kampung Sungai Lalit, Kampung Sungai Kang, Kampung Sungai Kuru, Kampung Lumut Tersusun, Kampung Sungai Bakung dan sekitarnya. Bagi aduan mengenai gangguan atau permohonan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Beralih ke berita antarabangsa. Korea Utara berkata ia melaksanakan satu latihan serangan tembakan berskala besar membabitkan artileri jarak jauh serta pelbagai jenis peluru berpandu. Agensi Berita Pusat Korea KCNA melaporkan sesi yang digelar sebagai latihan serangan kuasa tembakan itu bermula pada Sabtu dan membabitkan unit gabungan pada semua peringkat tentera rakyat Korea. Sehari sebelum itu, Korea Selatan melaporkan Korea Utara melancarkan beberapa peluru berpandu balistik dari kawasan Wonsan ke arah Laut Timur, turut dikenali sebagai Laut Jepun. Pelancaran itu berlaku sehari selepas Korea Selatan menamatkan latihan maritim bersama Amerika Syarikat dan Jepun selama 5 hari yang memberi tumpuan kepada ancaman dari Korea Utara. Mesyuarat yang dirancang di Oman bagi membincangkan laluan maritim baharu menerusi Selat Hormuz termasuk laluan perkapalan baharu menerusi selat berkenaan ditangguhkan. Dalam satu inisiatif diplomatik yang jarang berlaku, pegawai Iran sebelum ini berkata mereka akan menghadiri mesyuarat bersama negara Arab Teluk di Oman bagi membentangkan perjanjian menurut mereka dicapai dengan Oman. Bagaimanapun, Menteri Luar Oman Said Badr Al-Busaidi memaklumkan mesyuarat serantau itu ditangguhkan demi mencapai kata sepakat. Harga minyak melonjak kemarin $107 ke atas setong. Kenaikan didorong oleh kebimbangan global terhadap potensi gangguan bekalan tenaga berikutan ketegangan yang semakin meruncing di rantau Timur Tengah. Perkembangan tersebut susulan tindakan Arab Saudi menutup sementara laluan Timur Barat berikutan serangan drone. Beralih ke sukan. Kejohanan bola sepak Liga Super Malaysia DPMMFC meneruskan aksi di tempat lawan malam tadi menentang Sabah FC. Dalam perlawanan tersebut, DPMMFC menewaskan Sabah FC 2-1. Perlawanan berlangsung di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Aisyah Jelani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat audio guti pada pukul 5.30 petang nanti. Harmoni FM.

Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Mendirikan solat lima waktu, Allah berfirman yang bermaksud, bacalah serta ikutlah, yakni wahai Muhammad, akan perkara yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah solat, yakni dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45.

0: Audah Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Eh, Wang, masuk awak tu dah ni. Biar tak kita ni sembahyang dulu.
1: Aku tak siang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
0: Nah, biar juga kita ni sembahyang awal. Memang tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga patah tadi sembahyang tu.
1: Bah, bisa itu tu.
2: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
3: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.

Kembali di ruangan Mesra Harmoni. Pertemuan kita pada hari ini Isnin 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 14 September 2026 Masih. Saya Rabi menemani Auda 3 hingga 6 petang nanti. Baiklah Auda, kita tidak ada apa-apa rancangan dari pukul 4 hingga 5.30 minit petang sebelum berita perdana. Jadi saya beri peluang untuk Auda, saya aktifkan talian WhatsApp kami di Harmoni FM 8333941 untuk Auda menyapa kami di sini. Ataupun yang paling sisukakan, kalau tidak mahu menyapu pun, Auda boleh kongsikan kata-kata mutiara, kata-kata positif atau sesuatu yang boleh memberikan semangat. Sebab kalau Auda kongsikan dengan kami kan, saya bacakan ke udara, bukan Auda seorang saja yang dapat mendengarnya. Pendengar-pendengar lain mungkin akan turut tersentuh, terinspirasi dan mendapat semangat daripada perkongsian Auda. Kadang-kadang satu ayat yang ringkas bagi kita mungkin membawa makna yang besar kepada seseorang yang sedang mendengarnya. Jadi sudah saya bukakan, terus saja menyapa kami di Harmoni FM 8333941. Jadi kita berhibur dulu dengan lagu daripada Faizal Tahir, Mestikah Ada Yang Lain.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Kembali di ruangan Mesra Harmoni, dan ada sudah beberapa kiriman daripada pendengar kita. Harmoni FM mengongsikan beberapa kata mutiara untuk petang ini ya. Saya bacakan yang pertama daripada Muhammad Faizan Mustaqim dari Tanah Jambu. Katanya, diam bukan bererti kalah, merendah bukan bererti lemah, tetapi kerana kita memilih ketenangan dan menyerahkan penilaiannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia perkongsian daripada Muhammad Faizan Mustaqim dari Tanah Jambu. Jadi kesimpulan daripada kata yang dikongsikan oleh Faizan tadi, betul sekali ya. Tidak semua perkara perlu kita jawab dan tidak semua penilaian perlu kita balas. Kadang-kadang diam adalah tanda kita memilih ketenangan. Manakala merendah diri adalah tanda kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teruskanlah berbuat baik kerana Allah lebih mengetahui siapa kita dan apa yang ada di dalam hati kita. Dan seterusnya daripada Sukarsi. Kata-kata yang dikongsikan di sini, katanya, tanpa pengetahuan, tanpa pengalaman, kita tetap akan diuji bermacam halangan dan rintangan. Hanya kita sahaja yang terasa betapa semuanya membuat kita merasa bebanan. Itu menyeksakan. Kerana itulah, walaupun kita tidak terdaya, namun anggaplah satu cubaan untuk kita mengetahui dan mencari jalan keluar, meskipun kenyataannya susah untuk kita terima. Itu dia perkongsian kata-kata mutiara daripada Sukarsih dari Tutong.

Anda masih boleh menyapa kami di Harmony FM. Hantarkan ketelan WhatsApp kami Harmony FM 8333941. Manakala 5.30 minit petang, kita akan berehat seketika untuk ikuti berita perdana dari studio Jubilee 1. Cool.

0: Auda berdoa dalam diam. Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.

Ayub dari Bukit Sebanging ada menyapa kita pada petang ini. Katanya Assalamualaikum DJ Rabi, semoga sihat selalu hendaknya. Amin amin rabbal alamin. Begitu juga didoakan buat Ayub ya dari Bukit Sebanging. Dan seterusnya, Maria dari Kampung Lumut, Assalamualaikum dan selamat petang DJ Rabi. Cuaca Kampung Lumut panas katanya. Sedang minum petang makan cucur tarap. Ah, nyaman tu ah. Dari Maria Kampung Lumut. Dan di sini saya juga ada menerima beberapa kata mutiara dan saya bacakan salah satunya daripada Jimas dari STKRJ Lumapas A. Mengongsikan tiga gambar yang ada kata-kata di dalamnya, saya bacakan satu persatu ya. Satu gambar ini ada mengatakan doa adalah senjata paling tajam bagi orang yang mampu mengubah takdir dengan izin Allah. Dan juga jangan pernah meremehkan doa yang terus diulang kerana ia sedang membina jalan keajaiban pada waktu yang tepat. Dan jika Allah belum memakbulkannya, ketahuilah bahawa dia sedang menyimpan yang terbaik atau menghalang keburukan dari menimpamu. Itu dia perkongsian kata-kata mutiara daripada Jimas STKRJ Lumapas A. Mesra harmoni inspirasi keluarga bahagia. Itu dia kata-katanya yang cukup. Jadi saya simpulkan saja dari apa yang dikongsikan oleh Jimas tadi. Janganlah kita pernah meremahkan sebuah doa walaupun hanya sebaris kata ya Uda, yang kita titipkan dengan penuh harapan. Mungkin itulah doa yang sedang mengetuk pintu langit. Kita tidak tahu ya. Dan apabila doa kita belum dimakbulkan, janganlah sekali-sekali menganggap Allah tidak mendengar. Mungkin Allah sedang menangguhkannya kerana waktu belum tepat. Dan mungkin Allah juga menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Atau mungkin Allah sedang menghindarkan kita daripada sesuatu yang tidak kita ketahui. Yang pastinya tidak ada doa yang sia-sia. Teruslah berdoa, teruslah berharap dan jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah SWT. Kerana boleh jadi doa yang kita titipkan hari ini menjadi jawapan kepada sesuatu yang kita perlukan pada hari esok.

Kembali di ruangan Mesra Harmoni, pertemuan kita pada hari ini Isnin 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 14 September 2026 Masih. Info cuaca daripada IU213 katanya cuaca di Gadung panasnya, Ani menunggu anak IBTE balik. Jadi bagi anda yang sedang dalam perjalanan mengambil anak pulang dari sekolah ataupun yang baru selesai bertugas dan sedang dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan raya. Pandulah dengan tenang dan utamakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi dan semoga lagu-lagu yang kami putarkan petang ini dapat menghiburkan anda, menemani perjalanan serta menceriakan petang anda. Jadi teruskan bersama kami di Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan anda. Kita berhibur dengan lagu daripada JJ, Joget Angan Tak Sudah.

0: Yo, sorry, tapi Tani mesti putus.
1: Ah, kenapa?
0: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran, paling kurang tak 12 O-level.
1: Bukan-bukan Mama Yu Ato. Lagi 4 subjek tu apa?
0: Mana Mi tahu, pertandingan beranang kah tu, hadrah kah tu. And you ada 2 O-level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
1: Masalahnya, Mi bukankan kawin sama Mama Yu. Mi kan kawin sama Yu. Bahanda apa? Cosmo ada.
0: Hah? Cukup kan tu, you masuk Cosmo.
1: Sayang, muka saja lawa. Masa ni di Cosmo, 1 O-level pun boleh apply level 1 certificate. 2 O-level boleh apply level 2 certificate. 4 O-level boleh apply level 3 diploma. Nah.
0: Wow, ba, okay sayang. Tani dah jadi putus, ha?
1: Jangan

0: Pendidikan tahap pendidikan Anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Cosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
3: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.
4: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

Kembali di ruangan Mesra Harmoni. Kita teruskan lagi dengan sapaan yang kita terima di talian WhatsApp kami Harmoni FM 8333941. Kiriman daripada Cikgu Pengiran Haji Idris Tunku Gadong. Kata-kata yang dikongsikannya di sini saya bacakan. Walaupun hidup ini dimamah usia, kedut tubuh badan mulai terasa menyapa, tetapi ia masih mempunyai 1000 nur cahaya mempersona. Walaupun bertahun-tahun tidak bersua dan bertegur sapa, namun ia tetap berbicara, walaupun hanya di dalam WhatsApp seketika. Di sinilah segala kenangan-kenangan lalu itu terukir. Seandainya kita masih bernafas, renung-renungkanlah bersama, takkan tawar air di lautan, walaupun hujan berhari-hari, tepuk dada, tanya hati. Itu dia kata-kata yang dikongsikan kiriman daripada Cikgu Pengiran Haji Idris, Tunku Gadong. Seterusnya kiriman daripada, tidak dinyatakan namanya di sini namun saya bacakan. Katanya, tanpa cermin kita tidak tahu paras rupa kita. Tanpa nasihat kita tidak tahu di mana kesalahan kita. Tanpa agama kita tidak tahu arah tuju hidup kita. Maka jangan anggap diri kita sentiasa betul, kerana yang pasti hanya Allah SWT yang tahu siapa diri kita. Santi Zahir juga ada menyapa kita pada petang ini. Assalamualaikum dan selamat petang DJ, selamat bertugas. Semoga sihat-sihat selalu. Info cuaca di Kampung Menengah Temburung cerah. Itu dia info cuaca daripada Santi Zahir. Dikongsikan juga pantun nasihat. Pantun nasihat sikit DJ-nya, bacakannya. Daripada Ayuf Bukit Sebanging, pantunnya berbunyi, terpijak surat kabar, terpandang awang seruji. Banyakkanlah bersabar ketika kita sedang diuji. Dan seperti biasa, Pengiran Liverpool ada menyapa kita pada petang ini. Assalamualaikum DJ Rabi, masa ini cuaca di kawasan Serusup cerah. Macam macam kita jonya. Pengiran Liverpool belapih ha. Belanja lagunya tajuk. Okey, insyaAllah kalau ada masa saya putarkan ya Pengiran Liverpool. Seterusnya daripada Irma dari Kuala Belait. Salam DJ, selamat bertugasnya di KB, cuaca mendung ketika ini. Dan terima kasih DJ dengan lagu-lagu yang mantap diputarkan pada petang ini. Daripada S.T Family, di mana saja berada, keluarga mesra aktif bersama. Info cuaca juga daripada Mami Ain di sini dalam Kubau. Cuaca di sini panasnya. Alhamdulillah, minta putarkan lagu. InsyaAllah ada kesempatan saya putarkan ya. Dan terima kasih juga kepada Hajah Gosni, Rosni dari Bukit Beruang menyapa kita pada petang ini. Baiklah, sudah teruskan bersama kami di Harmoni FM. 5.30 minit petang kita akan dapat ikuti berita perdana dari Studio Jubli 1. Dan sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu daripada Khalifah, Cintaku Dewi Kamala.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Siti, tolongku deh.
2: Kenapa lagi ni? Dira tu bakal pengantin. Calon pengantin lari kah?
1: Ish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ni belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
2: Ada kita cek di airport mall sudah.
1: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
2: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
1: Serius? Macam best je bunyinya.
2: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap sama harga sewanya pun berpatutan.
1: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awalan ni juga call ke airport mall eh. Husband to be mesti happy ni.
3: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 7370370 untuk pertanyaan dan tempahan, bertakluk pada terma dan syarat.

Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Harmony FM, Inspirasi Keluarga Bahagia, stesen keluarga dan sukan anda. Saya teruskan lagi dengan pendengar setia kita Harmony FM, Hajah Gosni aka Rosni dari Bukit Beruang, mengongsikan kata-kata motivasi di sini. Saya bacakan, teruslah berjalan, nanti Allah selesaikan. Teruslah berjuang, nanti Allah beri peluang. Teruslah berdoa, nanti Allah kabulkan. Teruslah berusaha, nanti Allah yang mudahkan. Teruslah selalu yakin bahawa Allah akan memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Itu dia perkongsian daripada Hajah Gosni dari Bukit Beruang. Seterusnya daripada Zul dari Lugu, katanya tidak semua yang kita inginkan dapat untuk dimiliki. Demi masa gunakan sebaiknya, dengan hati kita merasa, dengan mata kita dapat menilai, syukuri apa yang ada. Satu nikmat dibagi bersama, doa yang baik-baik untuk semua. Itu dia kiriman daripada Zul daripada Lugu. Gembira selalu.

bersama keluarga katanya. Seterusnya daripada Hajah Fatimah, katanya assalamualaikum DJ Rabi, lawa je lagu tadi atunya. Tahun bila sama siapa punya lagunya, segar rasanya baru balik kerja. Demikian tadi, lagu yang diputarkan ialah daripada Khalifah, Cintaku Dewi Kamala. Kita juga ada menyapa, kita juga ada disapa oleh pendengar setia Harmoni FM, Rizal 7383 dari Lambak Kiri. Melauda, teruskan bersama kami di Harmoni FM. Seketika nanti tepat pada pukul 5.30 minit petang, kita akan dapat ikuti berita perdana dari studio Jubilee 1.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan Aura.
2: Bella ada Haji Sari dan juga Hajah Nur ada menyapa kita pada petang ini. Dan Hajah Sari ada mengatakan, pada petang ini kami minum petang yang kuat keadaan cuaca panas di kampung Setia. Daripada Haji Sari dan isteri tersayang dari kampung Setia B. Manakala daripada Hajah Nuri, katanya terima kasih DJ dengan lagu-lagu yang mantap sangat petang ininya. Mata indah jadi mengantuknya dengan lagu-lagu yang mantap sangat. Daripada Hajah Nuri, Haji Abdul Rahman dari Perpindahan Lambak Kanan.

Baiklah, anda teruskan bersama kami di Harmony FM. Sebentar lagi pada pukul 5.30 petang, kita akan dapat ikuti berita perdana dari Studio Ghibli 1.

0: di samping menjana dana bagi MPK Sungai Bunga. Ikuti penjelasan Abang Zaini bin Haji Saleh, Ketua Kampung Pulau Baru-Baru, Sungai Bunga dan Tanjung Kindana mengenai acara tersebut.
1: Kami mendapati ada beberapa vendor-vendor yang baru. Ini merupakan bagi kami signal yang baik di mana pengusaha-pengusaha ketani sudah mula semakin berkembang. Jadi ini petanda bahawa masyarakat Brunei itu sudah ke arah yang tani berkarya, berlurih.
0: Majlis Penutupan Merangkai Irama Merintis Warisan Bengkel Penulisan Syair Melayu bersempena sambutan Jubli Intan 60 tahun penerbitan Majalah Bahana 1966-2026 berlangsung petang tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Majlis penyampaian sijil kepada 27 peserta disempurnakan oleh Dr. Awang Haji Muhammad Ali bin Haji Radin, Ketua Bahagian Sastra dan Majalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah, bengkel bertujuan untuk memperkukuh peranan Majalah Bahana sebagai wadah perkembangan, pembinaan dan penerbitan karya sastra khususnya dalam menggalakkan pelibatan penulis baharu. Dalam usaha berterusan untuk memperkukuh sokongan terhadap rakan seliaan, Persatuan Pemedulian Sokongan selepas penjagaan AFSA meneruskan komitmennya dalam menyokong proses reintegrasi dan pemerkasaan melalui penganjuran program asas perniagaan keusahawanan. Program disertai oleh 12 individu di bawah skim pelepasan sementara dan rakan seliaan. Program bertujuan memberikan pendedahan dan pengetahuan asas mengenai keusahawanan serta kemahiran praktikal dalam membangunkan idea perniagaan. Sepanjang program, para peserta didedahkan kepada asas keusahawanan, motivasi untuk berniaga, jenis perniagaan, proses pendaftaran perniagaan serta penyediaan plan perniagaan. Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh semasa program diharap dapat menjadi asas kepada para peserta untuk memulakan perniagaan kecil sekaligus meningkatkan keyakinan untuk berdikari dan menjana pendapatan. Bengkel diadakan kemarin di QLAB. Orang ramai terus dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat daripada doktor atau pegawai farmasi sebelum mengambil sebarang produk kesihatan serta mengelak daripada membeli atau menggunakan produk dari sumber yang tidak diketahui, khususnya melalui platform dalam talian. Kementerian Kesihatan membuat peringatan tersebut selepas mendapati dua produk kesihatan dicemari dengan bahan terlarang. Dapatan tersebut hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik. Produk kesihatan berkenaan adalah Ladies Night Jamu Goyang dan Cincang Fever Caplets mengandungi bahan aktif farmasutikal yang tidak diisytiharkan dan tidak dibenarkan dalam produk kesihatan. Penjualan produk tersebut adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Ubat Penggal 285. Jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi $5,000 Brunei, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Bacaan indeks pencemaran udara setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara menunjukkan bacaan 53, daerah Blight 25, daerah Tutong 34 dan daerah Temburong 28. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini dari semasa ke semasa. Sementara itu, dua operasi kakas dijalankan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan menerusi bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan dan Cawangan Kuala Belait dengan menyasarkan premis perniagaan kecantikan dan kesihatan di Mukim Gadong dan 5 lokasi berasingan di sekitar Mukim Liang. Semasa operasi di Mukim Gadong, 3 orang warga negara asing diperiksa. Seorang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan bekerja menggunakan pas lawatan. Sementara operasi di 5 lokasi sekitar Mukim Liang, 20 warga negara asing dan seorang penduduk tetap diperiksa. Seorang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait bagi siasatan lanjut kerana gagal mengemukakan dokumen sah dan melakukan kesalahan tidak bekerja dengan majikan asal. Bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan Bandar Seri Begawan dan Cawangan Daerah Blight menjalankan 2 operasi usai baru-baru ini di kawasan Kampung Masin dan Lumut. Operasi bertujuan untuk menguatkuasakan dan memastikan akta pekerjaan dipatuhi oleh para majikan. Semasa operasi di Kampung Masin, pemeriksaan ke atas kegiatan bengkel membuat perabot rumah dan tempat tinggal pekerja mendapati beberapa kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan. antaranya membuat pemotongan gaji bertentangan dengan Akta Pekerja.

Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto mengetengahkan tiga mesej utama pada sidang kemuncak BRICS 2026, iaitu berdikari di peringkat nasional, perpaduan selatan global dan kerjasama yang lebih kukuh dalam kalangan anggota blok berkenaan. Ketiga-tiga mesej tersebut disampaikan semasa sesi tertutup sidang kemuncak BRICS 2026 di New Delhi, India. Menurut kenyataan yang disampaikan oleh Setiausaha Kabinet Indonesia, Teddy Indrawijaya, mesej pertama Presiden Prabowo menekankan kepentingan, sikap berdikari dan daya tahan bermula dengan keupayaan negara untuk memenuhi keperluan asas rakyat. Beliau menegaskan keselamatan makanan, tenaga dan pendidikan bukan sekadar isu domestik, malah menjadi asas bagi Indonesia untuk menentukan kepentingan nasional serta hala tuju pembangunannya secara berdikari. Selain tiga mesej tersebut, Presiden Prabowo juga menyeru agar diwujudkan sistem tadbir urus global yang lebih adil dan inklusif sambil mengekalkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sebagai teras kepada seni bina multilateral dunia. Sekurang-kurangnya 6 orang terkorban dan lebih 129 masih dilaporkan hilang dalam insiden sebuah kapal penumpang yang terbalik di Laut Jawa. Kapal Virgo Transport 8 yang membawa lebih 240 penumpang itu dilaporkan hilang ketika cuaca buruk awal pagi kemarin. Mangsa terdiri daripada beratus-ratus anggota penyelamat Indonesia termasuk pengawal pantai dan tentera laut yang sedang dalam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Setakat ini, lebih 100 orang berjaya diselamatkan. Kualiti udara di Singapura merosot ke tahap tidak sihat apabila akibat jerebu ketika asap rentas sempadan melanda negara itu. Menurut firma pemantauan kualiti udara Switzerland, IQ Air, indeks kualiti udara di Singapura mencatatkan bacaan 181, iaitu tidak sihat. Kualiti udara yang buruk di seluruh Asia Tenggara berpunca terutamanya daripada jerebu rentas sempadan akibat kebakaran hutan di Indonesia dengan angin membawa asap dari Sumatera ke arah semenanjung Malaysia dan Singapura. Musim kebakaran hutan tahun ini merupakan yang paling buruk dalam tempoh 11 tahun didorong oleh keadaan cuaca super El Nino yang meningkatkan suhu dan menyebabkan kemarau yang teruk. Kumpulan Houthi berkata pesawat Arab Saudi telah melancarkan 58 serangan udara di 6 wilayah Yaman dalam tempoh 24 jam yang lalu. Kenyataan itu dikeluarkan ketika pertempuran antara kumpulan tersebut dan pasukan kerajaan Yaman semakin meruncing di pelbagai barisan hadapan. Dalam satu kenyataannya, jurucakap tentera Houthi Yahya Saria berkata serangan itu meliputi sebahagian besar Yaman termasut Taiz di barat daya Lajj di selatan serta Al-Baida di wilayah tengah. Saria berkata, pesawat pejuang F-15 melancarkan serangan tersebut selepas berlepas dari pangkalan udara King Khalid di Khamis Mushaid, sebuah bandar di barat daya Arab Saudi berhampiran sempadan Yaman sambil menyifatkan pengeboman itu sebagai satu bentuk pencerobohan. Arab Saudi masih belum mengulas mengenai dakwaan Houthi dan jumlah korban akibat serangan yang didakwa masih belum diketahui. Beralih ke berita sukan. Kejohanan Bola Sepak Liga Super Malaysia, DPMM FC meneruskan aksi di tempat lawan semalam menentang Sabah FC. Dalam perlawanan di Stadium Likas, Kota Kinabalu, DPMM FC menewaskan Sabah FC 2-1. Gol DPMM FC dijaringkan oleh Ebenezer Aban pada minit ke-12 dan Jordan Murray pada minit ke-65. Manakala gol sagu hati Sabah diperoleh pada minit ke-25.

0: Jersey jaringan Gonzalo Di Renzo. Liga Perdana Inggeris, Brighton and Hove Albion menang 5-0 ke atas Coventry yang beraksi 10 pemain untuk melonjak ke tangga keempat Liga Perdana Inggeris selain menyaksikan pasukan kendalian Frank Lampard terus terbenam di kedudukan Liga. Skuad kendalian Fabian Hurzela kini mengumpul mat yang cukup untuk menghuni kelompok empat terbaik selepas empat perlawanan. Dalam satu lagi perlawanan, Enzo Maresca terus memulakan tugasnya sebagai pengurus Manchester City dengan baik apabila anak buahnya yang beraksi dengan 10 pemain berjaya menewaskan Manchester United 1-0 di Old Trafford. Disampaikan sekali lagi berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda mengingatkan atlet untuk berjuang dengan penuh kesungguhan dan semangat kesukanan demi mengharumkan nama negara. Penganjuran bazar menghidupkan ekonomi komuniti merancangkan aktiviti keusahawanan tempatan. Orang ramai terus diingatkan untuk mengelak daripada menggunakan produk dari sumber yang tidak diketahui. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti pada pukul 8 malam nanti waktu negara kita Brunei Darussalam.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Di jam terakhir ruangan Mesra Harmoni, dan petang kita akan beralih ke ruangan Simfoni Harmoni. Jadi awak dah sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini, Isnin 2448 Hijrah, bersamaan dengan 14 September 2026 Masih. InsyaAllah pertemuan kita lagi esok malam hari Selasa, dan terima kasih kepada Auda yang sudi menyapa kami dan berkongsi kata-kata mutiara serta kata-kata positif untuk hari ini. Ingatlah Auda, dalam kehidupan tidak semua hari akan mudah, tetapi setiap hari tetap memberi kita peluang untuk menjadi lebih kuat. Teruskan melangkah walaupun perlahan, jangan takut dengan ujian, kerana setiap kesulitan pasti ada.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya udah, pada hari ini masyarakat mulai sadar betapa pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan seharian. Kehidupan manusia sememangnya tidak terlepas daripada ujian, cabaran, tekanan dan pelbagai keadaan yang boleh mempengaruhi emosi serta pemikiran. Islam mengajar umatnya supaya menghadapi setiap ujian dengan sabar, tawakal dan keyakinan bahawa setiap kesukaran mempunyai hikmah serta jalan penyelesaiannya.

Ya, dan nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini, hari Isnin, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan dengan 14 September 2026 Masih. Dan insyaAllah kita akan berjumpa esok 6 pagi. Assalamualaikum. Jaga diri dan jaga kesehatan.

dan Jinshan Fever Caplets mengandungi bahan aktif farmaseutikal yang tidak diisytiharkan dan tidak dibenarkan dalam produk kesihatan. Penjualan produk tersebut adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Ubat Penggal 285. Jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi $5,000 Brunei, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Jabatan Migrasen dan Pendaftaran Kebangsaan menerusi bahagian penguat kuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan dan Cawangan Kuala Belait menjalankan dua operasi kakas dengan menyasarkan premis perniagaan kecantikan dan kesihatan di Mukim Gadong dan 5 lokasi berasingan di sekitar Mukim Liang. Semasa operasi di Mukim Gadong, seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguat kuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan bekerja menggunakan pas lawatan. Sementara operasi di 5 lokasi sekitar Mukim Liang, seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguat kuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait bagi siasatan lanjut kerana gagal mengukuhkan dokumen sah dan melakukan kesalahan tidak bekerja dengan majikan asal. Bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan Bandar Seri Begawan dan Cawangan Darab Lain menjalankan dua operasi usai baru-baru ini di kawasan Kampung Masin dan Lumut. Operasi bertujuan untuk menguatkuasakan dan memastikan akta pekerjaan dipatuhi oleh para majikan. Semasa operasi di Kampung Masin, pemeriksaan ke atas kegiatan bengkel membuat perabot rumah dan tempat tinggal pekerja mendapati beberapa kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan. Antaranya membuat pemotongan gaji bertentangan dengan akta pekerjaan dan majikan gagal memberikan cuti tahunan berbayar. Sementara pemeriksaan ke atas sebuah kegiatan kedai runcit di kawasan Lumut mendapati 6 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan, antaranya tiada menyediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis, melebihi jam bekerja yang telah ditetapkan dan kesalahan syarat-syarat lesen pengambilan pekerja asing. Siasatan lanjut akan dijalankan bagi kesalahan melanggar akta pekerjaan. Jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda kompaun tidak lebih daripada $1,000 Brunei bagi tiap-tiap kesalahan. Jika gagal membayar denda kompaun, majikan akan dihadapkan ke mahkamah. Sebuah syarikat dikenakan kompaun kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30, iaitu meletakkan dan melonggokkan sampah di kawasan projek dan tempat awam di Kampung Pancur Dulit, Daerah Tutong. Syarikat Kamals yang Berhad dikenakan kompaun $500 Brunei dan dikendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Beberapa kawasan di Perumahan Negara Kampung Lugu, Skim Tanah Kurnia Raya Jati STKRJ Kampung Lugu dan sekitarnya berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah esok bermula pukul 9 malam. Jabatan Kerja Raya memaklumkan gangguan disebabkan kerja-kerja pembaikan injap bagi tangki Sum Lugu. Bagi permohonan pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Antarabangsa, Malaysia dan negeri Keralam di India bersedia memperluas jaringan kerjasama strategi dalam pelbagai sektor bernilai tinggi, khususnya ekonomi digital, penjagaan kesihatan dan pelancongan. Hasrat tersebut dinyatakan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika mengadakan kunjungan hormat bersama Ketua Menteri Keralam VD Satisan. Pertemuan dua hala itu memberi tumpuan kepada usaha memudah cara dan memperkukuh aktiviti perdagangan serta pelaburan rentas sempadan antara komuniti perniagaan Malaysia dan Keralam. Menurut kenyataan yang dikeluarkan delegasi Malaysia, kedua-dua pemimpin turut meneroka peluang memperluas pertukaran rakyat dengan rakyat, rangkaian perniagaan dua hala serta sektor pendidikan. Sekurang-kurangnya 6 orang terkorban dan lebih 120 masih dilaporkan hilang dalam insiden sebuah kapal penumpang yang terbalik di Laut Jawa. Kapal Virgo Transport 8 yang membawa lebih 240 penumpang itu dilaporkan hilang ketika cuaca buruk awal pagi kemarin. Kapal tersebut sedang dalam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Setakat ini, lebih 100 orang berjaya diselamatkan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh

0: Muhammad Alif, Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita pukul 10 malam ini nanti.

Ya, bersama kami di Harmony FM, pertemuan kita hari ini Isnin 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ya, bersama dengan 14 September 2026 Masihi. Ya, kalau tadi rakan kita DJ Aina bersama Oda 6 hingga 8 malam, dan untuk seterusnya saya akan menemani Oda hingga 10.30 minit malam ini nanti. Ya, kita akan bersama menerusi segmen Sehati Sejiwa 9 malam ini nanti, lagu-lagu paduan suara.

Itu dia lagu Dato' Syed mulakan pertemuan kita. Ya, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang terus setia bersama kami. Bagi yang bertugas, selamat bertugas. Sama-sama kita melaksanakan tugasan kita. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Semoga kita akan terus mendapat rezeki yang berkah sambil berhibur bersama kami. InsyaAllah ucapan tahniah dan ucapan seulang tahun akan saya bacakan 8.30 minit malam ini nanti.

Welcome, Love Hunters, and like a cool killer, Mamu. Ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun kebersama malam ini 8.30 minit malam hingga 10 malam. Dan bagi order yang ingin menunjukkan ucapan ya, order boleh hantar ucapan yang ingin order tujukan. InsyaAllah akan kita bacakan ya, di antara 8.30 minit malam hingga 10 malam ini. Dan bagi yang akan menghantar esok juga, InsyaAllah ucapan tahniah akan bersama 6 hingga 9 pagi. Bila terus bersama di pertemuan kita untuk pagi, petang, malam. Untuk malam ini menerusi pertemuan kita dalam Simfoni Harmoni. Ya, hati-hati hendaknya bagi orang yang memandu. Kami doakan keselamatan bis kita. Sama-sama kita mematuhi peraturan jalan raya. Sama-sama kita sangat menghormati sesama pengguna. Kami doakan, ya, sentiasa mendoakan keselamatan bis kita.

exit passenger survey dan returning Bruneian survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan Auda dalam menjayakan kaji selidik ini.

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika awak merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.